Watu minta tabu kumbegi sabu watu mali kumbaya sabu marab del hotel genya abegi tak bubi kacici waro di kota di cindar gay jembat patu kuyai.

ti. Sang panitan yang mo ko ang ditan yang kada do ba sa favori. Ko ang din sang na nam di kada kada kada sang sang ne bang ko liya. Mama mo ni tuwa do na ti ba ko di man dia di hari ni nada. Karam panyane munju munju. Sang yang kada do ba sa favori ko ang din sang mama mo do. Kada kada kada sang sang ne bang ko liya la mama mo ni tuwa do da. Ti ba ko di man dia di hari ni nada. Kalau banyak yang jangan tinggung berani nyalin jangan. Kalau batin kita, kalau banyak tu maka dia orang tinggung berani. Semua yang kandung melainkan kalau kau bangun nanya jangan.

jahal menyanyi nan bati lebalolol nama nak nengenan dog seger matuki lable ngayong dituki wasi bang mui dayal besi manding adukal beda plan ilawasi onison nana

Tangamnin hanyo wilaya namsa yongi madararo kasdamira. Yani fananga soya fofim no kinsar so kefa pino kin madi wedi unananu aserilaya. Eho nandi danganyo winde yandok leid yai madi gon leguto matahabon lol serilaya. Yani

siru la min fal wa yimo nyakota sota den juwa nasar ewen kambela sali farid angi fonyuwe hani golle jot okorma iyo korna gunyowe nila yakar onyumbato he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fapne oy ezambatis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yen ker serila ya ifa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu ta yobe balolata yuana saringarit ne ino yoku.

Pantang mana jaga? Mau orang cakap macam apa? Kamu tengah ini aku bagi pantang. Bagi pantang? Orang dah ini macam ini, ambar je, ambar kaki, pakai ledi, pakai ni baik. Ambar ni, mungkin mungkin apa hari? Mungkin mungkin apa hari? Mungkin mungkin apa hari? Mungkin apa hari? Mungkin mungkin apa jam dar? Kamu mungkin jam? Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Ini juga kena bandar lewat ni je li. Malah gay seorang nado. Walau ada malah gay seorang nado. Ifa nafki habibi, orang zali bising li arban adakul. Umai muda falasi yang mahayu mendaru, mendaru fizul juli. Enyalah umai makudah yang agar tulil azara.

kan de gombel den den dari wiya nange awati fur beji kaw to non bujeli mo kaw hirsi kam nange awasan do ga wuli jaabi de hombe nangi way goto mi jeewata.